peinei pahaite aro purahaitan lebe seibotu. Sapu are inte moahama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi baekwese moakanundu.